0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian. Bisa dong.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack enak seharian?

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan. Ketenangan di lapangan tentu harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah. Meredam isu tidak cukup hanya dengan patroli digital, melainkan harus melalui komunikasi yang hidup di tengah masyarakat. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rauf, mengingatkan bahwa sumbatan komunikasi inilah yang seringkali bermutasi menjadi kemarahan di media sosial.
2: Tetapi Jawa Timur ini memprakarsai, mendahului, menginisiasi untuk dialog dengan semua lapisan, karena itu bagian daripada kewajiban sebagai pemerintah dan instansi samping terkait dengan masalah tekan tipes yang ada di Jawa. Kondisi sekarang memang sangat dibutuhkan untuk kita dialog dengan semua pihak, baik itu pemerintah, elemen masyarakat, dan juga pihak-pihak yang punya ide dan punya gagasan terkait dengan perbaikan semuanya yang terkait. Itu bisa tidak lagi di semua tingkatan sampai ke tingkat polsek dan polres yang ada di seluruh Jawa Timur.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Pengen dengerin soundtrack anak seharian?

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: 90.9 Global FM Surabaya Female and Family Radio. Selamat siang sahabat Global. Ketemu lagi bareng sama Nana seperti biasa di yang namanya Request Time area Global FM Surabaya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kasih tau requestan kamu sekarang juga pasti ya, coba di Global FM Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Nine point nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

kayaknya dengerin soundtrack anak seharian.

Selanjutnya buat April, aku mau sapa-sapa dulu boleh yang udah masuk lagi buat ikutan yang namanya request yang hari ini di request time area Global FM, Female and Family Radio ya. April katanya mau dengerin lagunya Andre The Backbone, Mas Nano yang hitamku, siap. Ditunggu ya. Ada Nanda juga, Nanda katanya adalah, hai kak, boleh request lagunya Ajeng saat kau tak di sini. Aduh, Ajeng siapa ini kau boleh tahu ya? Ajeng Sasmito atau... Coba boleh diperdetail lagi gitu kan ya. Soalnya ini tadi aku lagi cari-cari kok enggak ada ya Ajeng saat kau tak di sini. Atau mungkin lagunya lagu lawas itu mungkin ya. Saat kau tak ada, saat kau tak di sini. Itu lagu ya Jikusti kalau enggak salah. Selamat pagi, ada seorang Aini ya. Kok pagi, siang. Sorry. Kalau kata Aini adalah pengen dengerin lagunya Love Me Harder dari Ariana Grande. Oke. Okay. Wait ya, sebentar sabar, aku bakal siapkan satu persatu untuk requestannya gitu kan ya. Buat Sobat Global sambil share gitu kan, kira-kira buat siang hari ini makan siangnya apa nih? Sambil kasih tahu requestannya juga boleh banget di 081-330-24-9090 ya. Spesial buat seorang April dulu. Yang udah request lagu yang satu ini dari Andre and the Backbone. And this is Hitamku, Sobat Global. Stay tune terus pastinya, coba di request time area sampai ntar jam 2 siang.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Soundtrack enak seharian cuma di 90,9 Global FM Female and Family Radio.

Masih bareng sama Rano Sobat Lobel di yang namanya Request Time Area Global FM, Female and Family Radio. Sebelum lanjut lagi nyapa-nyapa Sobat Lobel yang udah ketahuan request gitu kan ya. Ini ada satu informasi di mana Nana bakal kasih tahu kalau Indonesia punya prestasi baru nih. Seri-seri prestasi banget Sobat Lobel ya. Di mana ternyata Indonesia adalah peringkat 2 se-Asia untuk jumlah sugar daddy terbanyak. Nah lo. Ya. Ini bukan gosip ya, ini bukan gosip, ini bukan julid ya, tapi ini data, beneran ada surveinya Sobat Global ya. Ternyata faktanya adalah ada sekitar 60.250 sugar daddy tercatat di Indonesia. Based on survey platform dating seeking arrangement ya, di mana India ada di posisi ke-1, ada posisi pertama gitu kan, dengan 300 ribuan sugar daddy. Indonesia ada di posisi kedua ya, disusul Malaysia dan Jepang di bawahnya. Nah, gimana menurut Sobat Global, kayak gimana tuh kira-kira ya? Maksudnya dengan ada survei yang satu ini, di mana Indonesia ternyata menempati posisi kedua gitu kan, dengan sugar daddy terbanyak di Asia. Beuh, seru banget ya. Ada yang mau nambah lagi mungkin ya, menambahi angkanya gitu kan ya, untuk bisa menjadi yang namanya sugar daddy juga, kabarin Nano ya. Nano juga mau ikutan ya. Selamat siang, ada seorang Arini. Kalau kata Arini katanya pengen dengerin lagunya almarhum Glenn Fredly katanya, yang cukup sudah boleh diputarkan Mas Nano, boleh dong. Ada juga seorang Ayu gitu kan ya, mau Sabrina Carpenter yang taste adakah Mas Nano? Ada, udah aku siapkan juga buat kamu ya Ayu ya. Jadi siapa lagi yang mau request boleh banget gitu kan ya. Sambil nanti di jam 1 ini Sobat Global kita bakal kedatangan sama tamu spesial gitu kan ya. Kira-kira siapa? Nah, ngomongin tentang yang namanya perhotelan duniawi lagi nih. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di yang namanya 90,9 Global FM, Female and Family Radio. Satu lagu dari Glenn Fredly dengan cukup sudah. Next bakal ada Sabrina Carpenter dengan Taste. Coba di request time area Global FM Surabaya.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. That was coming from DJ Snake bareng sama Justin Bieber dengan Let Me Love You, sahabat Global Special, taken from the album Encore. Nana mau kasih tahu lagi nih sahabat Global gitu kan ya, tentang yang namanya prestasi luar biasa dari negara kita tercinta Indonesia. Mumpung ini kan Agustusan ya, katanya kita merdeka. Yes, kita sudah merdeka, betul. Nano setuju, kita sudah merdeka dari yang namanya penjajahan-penjajahan orang-orang luar. Yes, aku setuju banget. Setuju parah, ya kan? Tapi ini ada justru karena kita sudah merdeka, semakin banyak prestasi dari Indonesia pastinya. Salah satunya adalah yang satu ini ya. Kalau tadi udah ada prestasi tentang yang namanya ternyata Indonesia adalah provider sugar daddy kedua terbanyak di Asia ya. Kalau yang satu ini adalah angka sarjana yang menganggur di Republik Indonesia sekarang tembus 1 juta orang lebih. Wah, luar biasa. Hebat banget ya. Di mana sekarang BPS, Badan Pusat Statistik, mencatat jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi S1 sampai S3 ya, S1 sampai S3 sahabat Global yang masih menganggur ya kan. Itu di Indonesia mencapai 1.033.182 orang per Mei 2026. Sekarang sudah Agustus ya, ini baru Mei. Agustus gimana kabar gitu kan? Nah, untuk memperluas kesempatan kerja, pemerintah juga lagi nyiapin 150.000 kuota program pemagangan nasional Magang Hub ya, dan 340.000 kuota pelatihan vokasi. Nah, itu dia ya kan, untuk bisa segera menjalani yang namanya magang selama 6 bulan di perusahaan

Perusahaan, BUMN, dan juga kementerian dengan upah sesuai UMK. Menurut Sobat Global, kayak gimana di prestasi Indonesia yang satu ini ya? Masih ada 1 juta orang lebih per Mei kemarin 2026 yang masih menganggur angka sarjana S1 sampai S3. Bayanglah kan, ya kan? Tapi kalau menurut Tano, ini adalah sesuatu yang indah dari negara kita tercinta Indonesia. Paling nggak ada hal yang diomongin lah ya. Ngomong tentang sesuatu yang indah, Nano punya lagu dari Padi dengan sesuatu yang indah bakalan Nano puterin spesial buat Sobat Global. Yang mau request, Nano tungguin sekali lagi, boleh langsung aja kasih tahu di 081330249090.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya Female and Family Radio. Satu lagu dari Cardigans dengan Loveful, Sobat Global ya. Seperti yang tadi Nano sudah bilang, buat siang hari ini request time areanya spesial banget gitu. Karena kita udah kedatangan sama teman-teman kita yang jauh banget, seriusan gitu kan, dari luar kota ya. Luar kota, ya sebenarnya di sini sana sini cuma 1 jam lah kali ya gitu kan, lewat tol gitu kan. Dan kita udah barengan sama teman-teman dari ASEN Malang. Yeay. Sorry, aku nyebutnya udah bener belum? ASEN ya? Betul ya?
1: Betul.
0: ASEN ya? Oke, ASEN Hospitality Group. Nah, itu dia, luar biasa. Ini udah ada barengan sama 4 orang, cewek-cewek semua. Aku jadi keinget sama Nona gitu kan ya. Iya, sama Nona. Coba ini mungkin bisa diperkenalkan dulu satu persatu. Karena setahu aku itu kan ASEN Hospitality Group ini kan properti ya, lebih ke arah hotel. Nah, ini mungkin hotelnya dari mbak-mbak yang di depan ini, 4-4-nya kan pasti beda-beda nih. Hotel apa aja gitu kan. Nah, mungkin bisa dari yang sebelah sana dulu, Mbak. Mohon silahkan. Mbak Laras, iya. Mbak Laras, mungkin pakai mic ini aja boleh, Mbak?
2: Oh, iya.
0: Iya, coba.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang, Mbak Laras. Apa kabar, sehat ya, Mbak Laras? Ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, ampun.
2: Ya, perkenalkan, saya Laras dari Two Hotel. Jadi, Two Hotel ini satu grup dengan ASEN.
0: Oke,
2: okay.
0: Namanya adalah Two Hotel.
2: Two Hotel,
0: oke, okay,
2: mau tahu
0: siap.
2: Artinya Two?
0: Two itu tidur.
2: Ah, betul. Salah sekali.
0: Salah ya. Itu turu.
2: Iya,
0: itu turu, oke.
2: Okay. Two itu artinya bertumbuh, Kak.
0: Oh, Two gitu. Itu artinya bertumbuh.
2: Betul.
0: Itu dalam bahasa Sanskerta ya.
2: Bahasa Jawa.
0: Bahasa Jawa. Ya.
2: Iya.
0: Tubuh yang artinya bertumbuh.
2: Iya.
0: Oke, ini mungkin aku sambil sekalian di-spill alamatnya kalau di Malang di mana tempat Tubuh.
2: Jadi untuk lokasi Tubuh sendiri itu di pusat kota, Kak.
0: Okay,
2: dia
0: baik.
2: Di deket dengan Kayu Tangan.
0: Okay.
2: Pastinya tahu ya,
0: tahu
2: Kayu
0: dong,
2: Tangan ya.
0: Tahu. Aku tuh kalau misalkan di Malang pasti nongkrongnya di
2: pasti ya, ke situ, kan.
0: Iya,
2: itu deket banget sama Tubuh. Terus kita juga di deket dengan Balai Kota.
0: Balai Kota.
2: Iya.
0: Sorry, berarti itu. Yang bundaran itu betul ya?
2: Betul sekali, Kak.
0: Simpang Ijen.
2: Ah, kok Simpang Ijen? Gimana ini? Itu di Jalan Kahuripan ya, Kak?
0: Kahuripan ya, itu ya,
2: okay.
0: Jalan Kahuripan namanya. Oke. Okay.
2: Betul. Jadi untuk Tubuh sendiri, kita kan sekarang lagi proses renovasi, Kak.
0: Okay, baik.
2: Jadi untuk renovasinya itu ada di lobi. Nanti kita akan jadi seperti ini, Kak, butik hotel.
0: Butik hotel,
2: itu.
0: Baik. Okay.
2: Iya, jadi nanti untuk renovasi kita akan tambahkan fasilitas,
0: yeah,
2: yaitu
0: yeah,
2: swimming pool.
0: Iya, yeah, betul. Gitu. Nah, pertanyaannya butik hotel itu kan mungkin ada sobat global yang penasaran juga gitu kan, yeah, dengan istilah-istilah perhotelan gitu kan, ya. Apa sih sebenarnya butik hotel sama hotel yang kayak gimana tuh, perbedaannya itu kayak gimana modelannya gitu loh. Apakah memang di situ hotel terus habis itu ada butiknya? Ya kan, yang menjual juga apa namanya outfit kayak batik dan sebagainya gitu kan. Ini kan kita masih bias juga, Mbak, gitu.
2: Iya. Kalau perbedaan sebenarnya, kalau hotel itu kan kayak hotel building ya.
0: Okay.
2: Kalau sekarang kan building ya.
0: Okay,
2: tapi kalau di Tubuh sendiri itu masih hotel heritage, Kak.
0: Nah, ini menarik. Oke, okay, baik.
2: Jadi hotel zaman berapa ya?
0: Ya
2: pokoknya
0: ya,
2: sekarang itu umur Tubuh itu 35 tahun.
0: 35
2: kan?
0: Tahun.
2: Gitu.
0: Berarti betul. Intinya akan memberikan experience untuk bisa ngebawa wisata masa lalu kali ya.
2: Iya, betul. Jadi
0: ya?
2: Kita enggak mau kalah lah sama hotel-hotel terbaru di Malang.
0: Nah,
2: seperti itu, Kak.
0: Yes, betul sekali gitu kan ya, betul sekali ya. Ini banyak hotel pilihan sebetulnya di Malang gitu kan ya. Apalagi
2: betul.
0: Malang adalah kota wisata salah satunya ya.
2: Betul,
0: kan?
2: Betul.
0: Nah, pastikan sobat global itu harus di yang namanya ASEN Hospitality Group.
2: Iya.
0: Karena ini hotelnya juga terbaik semuanya yang ada di Malang ya.
2: Betul.
0: Total kalau nggak salah tadi kita ngobrol ada 7 total.
2: Ada 7
0: ya?
2: Unit.
0: Hmm. Ada 7. Betul. 7 hotel.
2: 7 hotel.
0: Oke.
2: Okay. Ya, mohon okay, maaf.
0: Oke, okay,
2: ya, 7 hotel di kalau di Malang itu ada 6, yang okay. Satu ada di Pasuruan.
0: Ada di Pasuruan.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik, luar biasa ya. Mbak Laras, terima kasih. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Aku mau lanjut dulu barengan sama siapakah namanya, Mbak?
3: Halo semuanya.
0: Hai.
3: Halo,
0: Mbak Sevina ya.
3: Iya,
0: mungkin Mbak Sevina bisa lebih dideketin lagi mic-nya, Mbak Sevina. Oke. Okay.
3: Halo semuanya, aku Sevina Morista dari
0: okay.
3: Tidar Hotel and Cottage. Jadi Tidar Hotel and Cottage ini salah satu bagian dari ASEAN Hospitality Group, Kak. Tapi
0: okay.
3: Dia itu bukan cuma hotel aja, jadi ada kayak semi resortnya gitu.
0: Oh, cottage-nya.
3: Jadi cocok banget nih kalau misalnya kakaknya mau healing.
0: Iya, gitu. Betul-betul, mau hilang gitu kan dia. Maksudnya emang hilang dari apa namanya kerjaan dulu,
3: ya,
0: sementara ya, gitu kan.
3: Jadi cocok banget sih bisa ke Tidar Hotel sih.
0: Sorry, ini enak kalau cottage itu pemikiran itu betul nggak ya? Apa namanya yang dia tuh punya tempatnya sendiri-sendiri satu gitu kan ya? Oke, okay, gitu
3: iya,
0: ya berarti ya. Di mana tuh tempatnya, Mbak?
3: Di Jalan Puncak Tidar nomor 1.
0: Jalan deket, Puncak Tidar nomor 1. Oke. Okay.
3: Iya, jadi dekat Universitas Macung, dekat juga sama LP Komol.
0: Sama Macung ya?
3: Iya, betul.
0: Sama LP Komol.
3: LP Komol.
0: Oh iya,
3: jadi
0: apresiasi. Betul, betul, betul, betul gitu kan ya. Ah, cuman kepleset udah nyampe itu. Kepleset udah nyampe ya.
3: Dinding juga nyampe tuh.
0: Nah, itu dia benar-benar banget. Ini menarik juga kalau ngomongin tentang yang namanya tadi Tidar
3: Hotel
0: and Cottage ya. Oke, okay, nanti kita bakal kuliti gitu kan ya kira-kira apa namanya sampai harganya itu di range berapa sih gitu. Ini penasaran juga ya. Oke, okay, lanjutnya gitu kan ya. Ini udah barengan sama Mbak yang kelahirannya di bulan Juni.
2: Salah dong, oh, Desember.
0: Desember. Desi, pasti namanya Desi.
2: Desi. Mei Desi.
0: Oh, Mei Desi. Mei Desi, Mbak Mei ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay. Mbak Mei, kalau boleh tahu dari hotel apa Mbak Mei?
2: Halo Globaler, saya Mei dari The Himana Hotel Malang.
0: The Himana?
2: Betul.
0: Oke, okay.
2: Apa sih uniknya Himana ini? Himana ini udah akses langsung dengan mall, okay. Yaitu Malang City Point.
0: Sorry, aku mau naik dulu sebelum lanjut ya. Himana ini masih ada hubungannya sama Ayu Ting Ting gak?
2: Beda.
0: The Himana
2: Hotel Malang. Jadi kita adalah hotel bintang 3,
0: okay.
2: Yang 115 kamar. Kita akses langsung dengan Malang City Point dan Cyber Mall.
0: Okay.
2: Jadi untuk Cyber Mall sendiri agak jauh dikit. Mungkin 5 langkah ya.
0: 5 langkah lah ya.
2: 5 langkah. Baik. Pacar 5 langkah.
0: Nah, itu dia. Dangdut banget loh. Tadi dangdut banget sih. Tadi Ayu Ting Ting nyaut ya kan. Ini pacar 5 langkah sekarang.
2: Ini Palapa Lovers.
0: Palapa Lovers. Oke. Oke, siap ya. Palapa Lovers ya. Masih bersama biduan kita. Mei dari Nyung Palapa gitu kan ya. Oke, baik. Palapa Lovers lagi.
2: Ya nanti aku nyanyi ini, Mas.
0: Nyanyi. Boleh, mau tak nyanyi lo. Ayo gas enggak apa-apa.
2: Ya, nanti playlistnya kalah sama suaraku.
0: Iya sih, iya. Tapi ini mendingan promo dulu aja, nyanyi mana dulu aja.
2: Ya, betul, kan? Betul.
0: Oke, namanya The Himana ya berarti ya. Bintang 3.
2: Bintang 3 ya, dengan akses mall langsung Malang City Point, jadi
0: sebelahan.
2: Okay. Jadi langsung ke Pleset, ke mall langsung,
0: yes,
2: gitu.
0: Cyber Mall.
2: Nah, ke Pleset lagi ke Cyber Mall.
0: Oke. Okay.
2: Jadi buat teman-teman Globalers, barangkali kalau misalnya, aduh, waktu staycation laptopnya itu rusak, bisa langsung ke Cyber Mall.
0: Iya, benar.
2: Itu mall gadget.
0: Karena jujur ya, aku tuh salah satu orang yang kalau di hotel itu selain sama keluarga itu suka menyendiri di situ. Maksudnya WFH, literally WFH, work from hotel.
2: Betul.
0: Gitu. Jadi kalau misalkan kayak begini kan enak ya. Maksudnya bisa kita bawa iPad atau laptop gitu kan ya. Terus habis itu dia rusak gitu kan bisa langsung ke Cyber Mall juga.
2: Iya, itu ada service, ada laptop, toko laptop baru, HP, itu sudah lengkap banget di Malang.
0: Oke.
2: Okay. Terus kalau misalnya butuh baju staycation cuman satu baju doang, aduh, ini nanti mau acara bisa ke Malang City Point.
0: Oh baik, gitu. Itu masih dekat juga ya.
2: Iya betul, Malang City Point itu untuk mall socially.
0: Iya betul. Maksudnya mall-mall untuk keluarga, untuk hangout bareng sama teman.
2: Betul. Okay. Jadi makan juga bisa di mall.
0: Yes.
2: Terus beli baju juga bisa di mall,
0: langsung,
2: belanja bulanan juga bisa di Malang City Point.
0: Yes, betul sekali. Ya. Tinggal bulanan di The Himana juga bisa.
2: Bisa,
0: ya.
2: Long stay kita terima, sangat terima sekali.
0: Sangat terima sekali ya. Aku pengen The Himana 5 tahun itu bisa ya Mbak ya?
2: Bisa juga.
0: Ya. Okay, bisa juga, bisa. Pokoknya Ascend Hospitality Group lah pokoknya.
2: Bisa, ya. Apa aja bisa.
0: Apa aja bisa.
2: Di Ascend.
0: Oke, okay, siap. Selanjutnya dulu deh boleh ya Mbak Mei ya?
2: Boleh, silakan.
0: Ini kita geser dulu sama Mbak yang satu ini. Ini orang Sunda bukan Mbak? Sorry aku nanya ya.
2: Bukan.
0: Oh namanya kok Eta ya?
2: Eta Saha.
0: Oh iya. Ya. Punten pisang. Soalnya aku juga ngelihatnya kok gelis banget gitu ya. Maksudnya izin. Oke. Okay. Bisa dikenalin boleh?
1: Oke. Okay. Salam kenal semuanya.
0: Ya.
1: Aku Brit Geta. Emang biasanya dipanggil Eta.
0: Oke. Okay.
1: Dari Ascend Hotel and Cafe Malang.
0: Ascend Hotel and Cafe Malang.
1: Betul.
0: Okay. Ini berarti tuh tempatnya beda lagi ya?
1: Beda lagi. Tapi kita tetap di Malang ya.
0: Iya.
1: Tuh ada di Jalan Jaksa Agung Suprapto, deketnya sama Kor Yesu.
0: Oh, Kor Yesu.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Deket dari situ. Kalau di kita, karena kita emang hotel bintang 3, selling positionnya kita itu di rooftopnya.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi pool and rooftopnya kita itu di 360 derajat view kota Malang.
0: Wow.
1: Best.
0: Best. Iya. Kok ngomong best ini beda grup lo ya?
1: Oh iya iya iya, bukan bukan.
0: Iya beda beda beda beda beda beda beda beda.
1: Asen.
0: Ya gitu. Gitu. Sorry, bercanda ya. Oke, berarti apa namanya untuk poolnya sendiri di rooftop juga itu?
1: Betul, jadi poolnya emang di rooftop dan kalau musim-musim kayak gini itu kan musim-musimnya foreigner lagi summer kan di sana.
0: Yes, betul.
1: Nah, di tempat kita itu full siang itu mereka lagi training kayak di Bali.
0: Oh gitu ya?
1: Heeh, betul.
0: Baik. Banyak foreigner di sana ya?
1: Banyak foreigner di sana.
0: Kabarnya
1: gitu.
0: Terakhir kemarin Lionel Messi sama Lamine Yamal sempat di sana juga ya?
1: Iya. Heeh, betul.
0: Sempat berjemur juga di sana.
1: Iya,
0: Caring ya.
1: Caring.
0: Iya, iya, iya. Karena ya memang seseru itu sih gitu kan ya, maksudnya di Malang apalagi gitu kan dengan vibes-nya yang sangat luar biasa ya kan, pasti jadi jujukan orang-orang yang ada di seluruh Indonesia termasuk salah satunya Surabaya ya kan.
1: Betul.
0: Ini mungkin kita mau ngomongin dulu tentang promo-promo dulu boleh kali ya.
1: Boleh.
0: Kita ngomongin promo kamar deh selama bulan Agustus ini kan pasti kan lagi bergeliat nih ya kan, apalagi ngomongin tentang kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ya kan. Ada promo apa aja sih, mungkin siapa ini yang bakal promo kamar ya?
3: Mbak Mei. Ayo Mbak Mei.
0: Mbak Mei silakan aja itu loh. Bularas sudah ngomong Mbak Mei ya Mbak Mei.
3: Iya.
0: Iya,
3: Mbak
0: Mei. Iya kan.
4: Untuk di Dahi Mana sendiri ini kita ada promo kamar Independence Day.
0: Iya.
4: Jadi 8.8 ya. Mm-hmm. Itu untuk promo Independence Day-nya.
0: Iya.
4: Untuk harganya itu kita start form di 350.
0: Iya.
4: Ribu.
0: Itu
4: 350.000 untuk tipe superior.
0: Tipe superior sudah.
4: Iya, itu sudah termasuk breakfast.
0: Itu breakfast untuk 2 orang.
4: Untuk 2 orang.
0: Oke, baik. 350.000 ya.
4: Iya,
0: itu
4: betul.
0: Per night.
4: Per night. Mm-hmm. Betul sekali. Terus juga ada Summer with Ascent.
0: Summer with Ascent, oke.
4: Summer with Ascent itu dari bulan
3: Juli. Juli.
0: Bulan Juli, oke. Okay.
4: Bulan Juli sampai
3: akhir Agustus ini.
4: Iya.
3: Juni, Juli, Agustus. Jadi
0: Juni,
3: ini
0: Juli,
3: udah
0: Agustus,
3: berakhir.
0: Ya?
3: Aha. Mau berakhir.
0: Akan berakhir.
3: Akan berakhir.
0: Masih ada kesempatan.
3: Masih
0: berarti
3: ada kesempatan.
0: Oke.
4: Last minute dan itu di semua unit Ascent Hospitality
3: semua hotel. Yeah.
0: Baik, di 7-7-nya itu ada ya.
4: Ada.
0: Apa tadi namanya?
3: Summer with Ascent.
0: Ah, itu bisa diceritain enggak kayak gimana tuh gambarannya Summer with Ascent tuh?
4: Jadi Summer with Ascent itu kita menggalangkan di website kita.
0: Aha.
4: Di website yang namanya ascenthospitalitygroup.com.
0: Oke, baik.
4: Jadi setiap untuk globalers yang atau booking di website itu bisa diskon 10%.
0: Ya, oke.
4: Okay. Selain diskon 10%, nanti juga ada voucher partner yang bekerja sama dengan Ascent Group.
0: Hmm.
4: Selain juga dari dapat voucher partner, juga dapat yang namanya postcard. Postcard itu bisa dikumpulin untuk para globalers yang mau staycation di grup Ascent.
0: Oke.
4: Setiap 7 postcard itu dapat reward, 7 sampai 10 itu dapat reward dari Ascent Hospitality Group.
0: Oh wow. Gitu. Tapi syaratnya adalah harus melakukan purchase lewat yang namanya website. Ya.
4: Oke.
3: Okay. Jadi ada kode bookingnya juga.
0: Baik.
3: Untuk kode bookingnya nanti ketik aja Summer Gift.
0: Summer Gift
3: gitu.
0: Ya.
3: Iya, jadi nanti udah langsung diskon 10%.
0: Oke. Okay. Oh, baik. Ada kode bookingnya Summer Gift gitu kan, langsung mendapatkan yang namanya diskon 10%.
3: Betul.
0: Untuk stay di situ.
4: Iya.
0: Yeah. Di 7
3: unit.
0: Ya, all unit ya.
3: Hospitality.
0: All unit Ascent Hospitality ya.
3: Betul.
0: Baik punyanya Mbak Laras, punyanya Mbak Sevina, punyanya Mbak Mi, sama punyanya Mbak Eta juga sama ya.
3: Iya, sama.
0: Ah, nice dream. Oke, okay, baik. Itu kalau ngomongin tentang promo kamar ya kan.
4: Betul.
0: Selain di gimana, di mana lagi, Mbak? Kira-kira untuk promo kamarnya ya? Mbak Eta mungkin ya?
1: Ascent Hotel and Cafe ada.
0: Oke, okay. Mungkin bisa agak dipasin.
1: Oh, okay,
0: nah itu, oke, okay, baik.
1: Kalau di Ascent Hotel and Cafe itu ada juga promo Independence Day,
0: okay.
1: Kemerdekaan,
0: yes.
1: Itu ada promonya namanya Merdeka Stay and Slice.
0: Merdeka Stay and
1: Betul.
0: Slice, nice, oke, baik.
1: Nah kenapa kok slice ya?
0: Nah,
1: kenapa kok pakai kata slice?
0: Makanya gitu. Apakah di situ ada pizza merah putihnya atau gimana gitu kan?
1: Nah
0: ya?
1: Itu, jadi setiap kali tamu booking di bulan Agustus ini, khusus di bulan Agustus, itu mereka mendapatkan free pizza.
0: Free pizza, baik.
1: Iya, dan free voucher F&B kami.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti benar dong dapat pizza ya?
1: Iya betul, dapat betul. Pizza. Okay, dengan okay. booking melalui direct WA reservasi kami.
0: Reservasi.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik itu boleh di apa namanya spill dulu kali ya untuk WA-nya di nomor berapa untuk apa namanya tadi Ascend Hotel and Cafe. Nah Cafe. Itu ya bisa langsung di mana untuk bisa menikmati yang namanya tadi satu slice pizza dan juga ada promo apa tadi itu ya lupa aku.
1: Iya. Hmm. Oke, okay, kalau WA-nya Ini
0: jangan WA-nya Mbak Eta lo ya.
1: Iya.
0: Iya, jangan WA-nya Mbak Eta nanti.
1: WA-nya hotel kan.
0: Nanti di love bombing sama Sobat Global gitu loh. Iya.
1: Takut banget.
0: Nah, itu dia makanya ya kan. Jadi apa namanya mendingan WA-nya ini aja.
1: Oke, kalau WA-nya hotel ini ada di 08 11 37 80 0666 betul.
0: Oh asik, oke. 0811 3780 0666
1: betul.
0: Nah itu untuk apa namanya Ascend Hotel, Hotel and Cafe. Cafe ya, Ascend Hotel and Cafe. Oke, jadi langsung aja kalau misalkan Sobat Global nih ya apa namanya mau lagi kepikiran untuk vacation ya kan ke Malang terutama ya, di mana lagi kalau bukan di Ascend Hospitality Group ya. Karena memang apa namanya mereka lengkap banget sudah menguasai yang namanya Malang gitu kan. Jadi kamu enggak usah bingung lagi untuk aduh, hotel di mana lagi di Malang gitu kan ya. Wes langsung aja. Di sana di Malang ada 6 hotel. Iya kan? Jadi langsung bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Kalau misalkan mau ngecek-ngecek di website juga bisa. Apa tadi namanya?
1: Ascend Hospitality Group.com
2: nah. www.ascendhospitalitygroup.com.
0: Nah, itu dia ya. 6 pilihan hotelnya sudah 7 ya, termasuk yang di Pasuruan itu sudah ada di situ semua. Jadi bisa langsung dicek pilih yang mana tuh. Pilih punyanya Mbak Laraska, Mbak Meika, Mbak Sevinaka atau mungkin Teh Eta. Iya kan? Nah, itu dia. Oke, tapi nanti kita bakal ngobrol lagi untuk bisa ngebahas tentang ada apa lagi sih di bulan Agustus ini gitu kan ya di yang namanya Ascend Hospitality Group gitu kan ya. Dan Anda persilakan juga buat Sobat Global yang mau nanya-nanya boleh banget langsung aja kasih tahu sekarang juga di WA kita boleh di 081-330-24-90-90 90,9 Global FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: Masih bareng sama Nano Sobat Global, dia namanya Request Time Area, dan kita juga masih bareng sama teman-teman dari Ascend Hospitality Group. Malang.
1: Iya, nice.
0: Baik. Eh, tadi OTW dari Malang jam berapa, Mbak?
2: Jam 8.
0: Jam 8 pagi.
2: Jam 8 pagi.
0: Kok baru nyampe?
2: Ya kan kita masih visit-visit dulu yang lain.
0: Keliling-keliling ya. Baik, siap. Abis ini mau kemana rencana nih? Mau apa namanya? Ada visit radio lagi atau?
2: Enggak, kita langsung ke Malang.
0: Langsung cap ya. Izin ikut mau aku. Boleh. Aku nemenin Mas Fuad biar dia enggak ngantuk.
2: Boleh.
0: Ya.
3: Bagian yang nyanyi ya, Mas.
0: Iya, nyanyi sama dirimu ya nanti ya. Ya itu dari pacar 5 langkah tadi itu boleh. Iya, oke. Oke, tapi ini menarik ya kalau ngomongin tentang AHG gitu kan. Aku juga mulai penasaran juga gitu kan, karena banyak promonya juga di 7 hotel dari Ascend Hospitality Group, iya kan. Nah, ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga gitu kan, masih penasaran gitu kan. Karena memang yang namanya hotel itu kan pasti grupnya banyak ya. Salah satunya adalah Ascend Hospitality Group. Ini kalau boleh diceritain, monggo silakan siapa gitu kan ya. Awalnya gimana tuh kok bisa langsung ada 7 di Malang ya dan juga Pasuruan? Siapa nih?
3: Baik.
0: Pacar di Malang kah? Silakan. Oke, okay, baik.
3: Mewakilkan dari teman-teman Ascend Hospitality Group ini. Mm-hmm. Jadi Ascend Hospitality Group ini berdiri pertama kali itu di Ascend Hotel and Cafe.
0: Oke, okay. Oh awalnya berarti punya Mbak Eta tuh?
3: Iya.
0: Oke, okay, baik.
3: Dulu rebranding di hotel lain ya.
0: Iya, oke. Gak usah sebutin ya, gak usah sebutin lah.
3: Hotel lain, terus akhirnya di rebranding, di take over oleh Ascend Hospitality Group.
0: Baik, berarti pertamanya namanya adalah Ascend Hotel and Cafe, AHC.
3: Pertama, betul, AHC pertama kali berdirinya Ascend Hospitality Group.
0: Yes.
3: Lalu yang kedua itu di Ascend Premier Malang.
0: Baik, Ascend Premier Malang ya yang kedua ya. Oke, Ascend Premier Malang.
3: Iya.
0: Oke.
3: Lanjut setelah di Ascend Premier Malang di Hotel Bintang 4. Mm-hmm. Itu kok sukses nih di Malang. Akhirnya tercetuslah coba di Pasuruan.
0: Oke,
3: baik. Di Pasuruan itu juga rebranding dari hotel sebelumnya ke Ascend Premier Pasuruan.
0: Okay.
3: Jadi take over juga. Betul.
0: Baik, sampai akhirnya jadi terkumpul 7 ini ya.
3: Betul.
0: Di 7. Jawa Timur. Yes, okay.
3: Malang dan Pasuruan
0: aja.
3: Iya.
0: Iya kan? Betul. Karena emang juga again gitu kan ya, maksudnya orang-orang pasti kalau misalkan apalagi orang-orang Surabaya, Sidoarjo, pada Sumpek itu kan rata-rata pada ke Malang semua.
3: Betul.
0: Ya kan, atau mungkin naik dikit lah gitu. Betul. Ya. Tapi sebagai orang Malang gitu, apakah juga merasakan kesumpekan yang sama atau justru karena ya orang Malang lebih santai atau gimana gitu? Kalau Mbak Sevina mungkin bisa cerita ya sebagai orang Malang ya. Gimana tuh Mbak?
2: Kalau dari aku sendiri yang emang warlock Malang ya, Malang-Malang tuh.
0: Warlock sih ya, iya. Akamsi ya, Pak? Oke, baik.
2: Masih tetap ada sumpek-sumpeknya sih, Mas. Soalnya kan di Malang juga banyak pendatang juga.
0: Oke, okay, baik.
2: Jadi kalau sumpek ya balik lagi healing kan.
0: Iya benar memang ya kan. Nah, kalau sumpek itu obatnya adalah healing
2: bener.
0: Ya kan.
2: Lihat yang ijo-ijo yang seger-seger pokoknya.
0: Yang seger-seger.
2: Nah kayak itu gitu dia. Kan di Tidar ada juga tuh Mas.
0: Iya yes, betul sekali ya. Di Tidar ada juga karena kan konsepnya memang lebih ke arah cottage
2: iya,
0: ya. Betul. Itu dia benar. Mbak ceritain dong. Di sana itu kebanyakan yang datang ke sana itu secara segmentasinya ya di Tidar Hotel and Cottage.
2: Iya betul.
0: Itu lebih ke kayak gimana itu profilingnya orang-orangnya?
2: Kalau di Tidar sendiri itu kebanyakan foreigner sih kak.
0: Bule-bule gitu ya.
2: Oke. Jadi kalau kalian mau cuci mata lihat bule-bule bisa banget nih.
0: Baik.
2: Di Tidar juga.
0: Nah pertanyaannya kalau ngomongin tentang cewek-cewek wanita-wanita itu kan bule itu kan preferensinya macam-macam ya. Ada yang memang bule Eropa atau Amerika kan mirip-mirip hampir sama. Atau justru yang Asia gitu kayak misalkan Korea gitu. Yang banyak di apa tuh di sana?
2: Kalau kebetulan di Tidar ini campuran.
0: Campuran ya.
2: Eropa
0: okay.
2: Banyak terus kemarin juga lagi banyak banget kayak grup dari Asia gitu kak, dari Vietnam, dari Cina, dari Taiwan itu banyak banget.
0: Iya, oke. Banyak banget juga di situ ya. Oke, okay. Dan memilih untuk ya di Tidar
2: ya,
0: lah pasti gitu kan
2: Tidar.
0: Ya.
2: Karena kan ambience-nya juga enak.
0: Iya. Apa sih yang paling mereka suka dari Tidar Hotel and Cottage? Kalau pernah nanya-nanya ya.
2: Dari suasananya sih Mas. Soalnya
0: suasana
2: kan
0: ya.
2: Dia itu jatuhnya masih tetap di pusat kota tapi juga di tempat yang elit sepi gitu. Jadi okay. Benar tenang banget.
0: Di
2: jadi
0: tengah hiruk pikuknya kota itu justru tenang di situ kan?
2: Nah, benar.
0: Okay.
2: Jadi mereka tuh escape-nya tuh ketinggalan soalnya udah dapat suasananya dapat.
0: Yeah.
2: Terus room-nya juga fasilitasnya oke, okay. Terus juga kemana-mananya tuh gampang banget.
0: Oke, okay. Dan ini pas juga mungkin buat Sobat Global yang pengen literally healing gitu, pengen menikmati suasana yang nyantai banget gitu kan, bisa langsung menikmati di Tidar Hotel and Cottage. Oke. Kalau mostly pebisnis gitu kan, misalkan bisnis trip gitu ya, itu lebih ke arah mana nih kalau dari teman-teman Ascend Group ini? Hotel apakah yang rekomendasi mungkin dari kalian ya, yang cocok gitu kan, lebih cocok untuk para pebisnis gitu ya?
4: Kalau pembisnis itu banyak kan sih tuh hotel cocok banget ya.
0: Tuh oke.
4: Iya betul. Jadi buat yang WFH gitu yeah, ya, yeah, yeah, itu yeah, cocok banget di tuh hotel karena juga untuk lokasi juga strategis pastinya. Dan nggak menutup kemungkinan juga buat untuk family juga banyak banget karena kan kita juga deket dengan Kaitangan.
0: Okay.
4: Ya biasanya kan ke Malang mau kemana sih?
0: Yeah.
4: Ya ke Kaitangan.
0: Yes, pasti betul, gitu. Betul.
4: Jadi untuk Tuwo sendiri karena dia emang pusat kota kan, jadi emang banyak pembisnis family yang pasti pilihnya ke Tuwo.
0: Okay, gitu ya. Oke. Harus wajib mempromosi kalau
4: yeah,
0: makan.
4: Iya betul. Meskipun sekarang kita juga masih renovasi, kita untuk apa itu namanya jalan kita yeah, itu yang dulunya di Jalan Kahuripan, sekarang kita apa ini namanya? Agak dialihkan ke arah Splendid. Pasti tahu dong Splendid yang
0: lah,
4: ada pasar bunga,
0: iya,
4: pasar
0: tahu,
4: burung.
0: Tahu,
4: nah,
0: tahu,
4: itu Tuwo di belakang situ.
0: Di belakang situ ya.
4: Iya, itu yang belakangnya, Kak.
0: Baik.
4: Betul. Jadi okay, untuk sekarang dialihkan ke pasar Splendid situ.
0: Berarti kalau misalkan aku pas aku nih, aku ngerasa lagi muak sama atasanku ya, sama bosku di sini gitu kan. Aku langsung ke sana aja boleh kali ya?
4: Boleh banget.
0: Untuk pricing-nya kayak gimana, Pak? Pricing-nya maksudnya
4: kalau untuk harga sendiri pasti Tuwo ini nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga, ya tengah-tengah lah ya.
0: Oke.
4: Untuk harganya start di 380.
0: Ya terjangkau sih.
4: Iya. Jadi untuk kamar kita ada 5 tipe kamar.
0: Betul.
4: Tapi untuk yang terendah di standar kita di harga 380.
0: 380 ya?
4: Iya betul.
0: Berarti
4: tapi untuk sekarang Tuwo ini kan belum ada lift, Kak.
0: Mm-hmm.
4: Jadi masih pakai tangga ya.
0: Yeah,
4: tapi nggak yang terlalu nanjak banget. Jadi aman lah buat untuk family, pembisnis. Aman banget.
0: Berarti kayak pebisnis kayak aku gini yang sporty banget orangnya cocok lah ya.
4: Pasti cocok banget.
0: Cocok lah. Aku soalnya hampir tiap hari leg day mbak, gitu. Jadi ya latihan kaki terus. Jadi kalau untuk turun naik tangga mah buat aku aman.
4: Aman
0: gitu
4: lah ya.
0: Iya.
4: Berarti cocok banget di Tuwo.
0: Cocok banget ya.
4: Cocok banget di Tuwo.
0: Apalagi startingnya dari 380 aja mak buat pebisnis pasti kan lebih cuan lah.
4: Betul.
0: Lebih.
4: Nggak pricey
0: gitu loh. Jadi bisa lebih berhemat juga gitu kan ya.
4: Iya betul.
0: Itu dia luar biasa. Tapi kalau misalkan aku lagi bawa anak nih, anakku kan ada 4 nih.
4: Iya.
0: Iya kan.
4: Itu nanti kita bisa upgrade Kak. Jadi kita juga ada kamar yang di lantai bawah Kak.
0: Oke, baik. Oh bisa ya.
4: Bisa
0: gitu ya.
4: Nanti langsung kita upgrade Kak.
0: Nice, ya. Ini ya hal-hal kayak begini maksudnya masih adjustable gitu kan ya,
4: iya,
0: masih
4: cengli
0: kayak begini masih fleksibel mah oke
4: banget.
0: Pokoknya
4: keinginan tamu pasti langsung kita ini Kak. Apapun kita langsung turutin.
0: Betul, itu dia. Gitu, ya, wes deal ya. Pokoknya langsung aja di yang namanya Ascend Hospitality Group ya, yang ada di Malang dan juga Pasuruan. Nah, Malang dulu aja lah paling enggak ya kan, karena di situ ada 6 tuh.
4: Iya.
0: Betul. Ya kan, itu dia. Ini Pasuruan datang juga? Enggak ya?
4: Oh, enggak datang, Kak.
0: Kok bisa ya? Kan enggak kompak gitu ya.
4: Enggak
0: gitu. Enggak, bercanda ya. Karena
4: absen.
0: Cukup diwakili oleh teman-teman yang ada di Malang.
4: Betul.
0: Nah, ya, soalnya kenapa aku tadi sedikit cerita ya, kenapa aku akhir-akhir ini suka leg day? Karena biar kuat nanjak ke Bromo.
4: Oh.
0: Iya, gitu. Soalnya aku tadi sempat ngecek juga di websitenya AHJ ya, di Ascend Hospitality Group, katanya ada trip ke Bromo nih.
3: Betul, itu sebenarnya reward, Kak.
0: Itu reward ya?
3: Free trip to Bromo.
0: Oke.
3: Dengan booking melalui website dan masukkan kode promo tadi yang summer gift itu.
0: Iya, okay.
3: Terus bisa mengumpulkan 10 postcard dari kita, itu udah langsung bisa diberangkatin ke Bromo.
0: Oh gitu.
3: Betul.
0: Oke, baik. Berarti programnya namanya tadi apa? Summer with Ascend. Oke, Summer with Ascend itu adalah caranya itu harus stay dulu pertama bookingnya lewat yang namanya website. Iya kan? Nah, nanti masukin kode bookingnya itu adalah summer gift untuk bisa dapetin yang namanya satu postcard berarti.
4: Iya, betul.
3: Satu
0: postcard. Oke, berarti gimana caranya? Ya caranya biar kita cepat bisa mendapatkan 10 postcard. Karena aku pengen berangkat banget ke Bromo. Percuma dong udah leg day masa enggak berangkat.
3: Iya
0: kan?
3: Iya betul. Sering staycation di kita.
0: Oke, caranya begitu ya. Kalau misalkan aku opennya satu kamar berarti dapat satu.
4: Betul.
0: Kalau misalkan aku opennya dapat tiga kamar berarti dapatnya satu juga.
4: Masih satu.
3: Kalau dalam satu hari yang sama atau satu bookingan yang sama itu tetap dapat satu. Tapi kalau di hari berikutnya dengan bookingan yang berbeda itu dapat Dua.
0: Oh baik, dua bookingan yang berbeda ini ibaratnya mungkin bisa pakai account yang berbeda kah gitu yeah, atau yeah. Bisa ya?
5: Bisa kayak hari ini booking, besok booking lagi, atau mungkin minggu depan booking lagi, nah wah, itu bisa kayak
0: menarik
5: gitu.
0: Itu berarti ya, pokoknya sampai ke kumpul 10.
5: Betul, itu langsung diberangkatin.
0: Langsung diberangkatin, nah pertanyaannya adalah misalkan aku sama istri misalkan gitu kan ya, aku misalkan sama istri gitu, dapat satu postcard itu bisa berangkat berdua?
5: Satu
0: aja. Yes. Oh, berarti oke, okay, I see. Berarti cara bookingnya begitu ya?
5: Betul. Iya, betul.
0: Kalau misalkan aku mau jalan-jalan sama 5 orang sama tetanggaku gitu, berarti satu orang itu harus booking dengan cara masing-masing gitu ya.
5: Yeah.
0: Oh, I see.
5: Jadi itu hack-nya ya.
0: Iya. Bisa dideketin, Mbak?
5: Betul.
0: Anu yang mikir ya. Iya, main betul aja. Iya. Betul.
5: Betul.
0: Iya. Oke.
3: Jadi itu hacks-nya ya untuk Sobat Global. Aduh, barangkali menarik, punya iya. Pasangan ya.
0: Iya dong.
3: Kok berangkatnya cuma aku doang, pasanganku
0: iya kan?
3: Gimana?
0: Bener.
3: Ya harus ngumpulin bareng-bareng dong.
0: Iya dong, iya kan?
3: Iya.
0: Makanya kalau bisa semakin pertama hacks-nya itu ya kan. Jadi semakin banyak orangnya berarti semakin cepat untuk bisa berangkat ya kan.
3: Betul.
0: Terus habis itu yang kedua adalah sering-sering staycation.
3: Sering-sering staycation.
0: Nah, itu yang paling penting untuk bisa memenangkan yang namanya trip to Bromo-nya.
3: Betul.
0: Pertanyaannya kapan ini trip to Bromo-nya, kapan waktunya nih? Tenggat waktunya loh Mbak Laras ya. Kapan nih kira-kira berangkatnya nih kira-kira nih ya?
3: Jadi
0: atau gini deh, pengumpulan postcardnya itu sampai kapan gitu?
3: Pengumpulan postcardnya itu sampai tanggal 31 Agustus.
0: Loh betul. Ya kan? Untuk pengumpulannya 31 Agustus ya. Untuk submissionnya ya.
4: Jadi bulan ini terakhir ya.
0: Iya, oke. Ih malah suaranya enak ya. Ini terakhir ya gitu. Oke, pengumpulannya di tanggal 31 Agustus ya. Oke, terus habis itu berangkatnya kita masih nunggu kabar lagi, tentatif kah atau
3: bisa langsung menghubungi dari ke Ascend Hospitality Group, yaitu bisa di nomor corporate kami.
0: Oke, baik.
3: Atau bisa di via DM.
0: Oh, DM bisa ya.
3: Bisa.
0: Oke.
3: Setelah DM terus mengumpulkan bukti postcard, WA, mengisi form, terus langsung berangkat besoknya, dijadwalkan.
0: Nice. Oh gitu, langsung dijadwalkan.
3: Iya.
0: Oke, berarti ini langsung by system lah intinya
3: by
0: ya.
3: By system.
0: Oke, jadi nanti keberangkatannya pun itu nanti akan mengikuti sistemnya begitu.
3: Betul.
0: Ya. Oke, untuk postcardnya itu literally kita dapat fisik atau nanti akan kita dapat soft file gitu kah atau gimana tuh Mbak?
4: Langsung dapat fisik.
0: Fisik ya?
4: Iya. Fisik langsung.
0: Nice. Tapi nanti pasti dikabarin Bapak Nano sudah 10 postcard
3: iya,
0: nih.
3: Iya, betul.
0: Iya, kan. Jadi bisa besok ya Pak langsung berangkat, Pak. Waduh, belum siap Mbak, minggu depan gimana tuh gitu. Pasti bisa disesuaikan
4: bisa,
0: juga.
4: Bisa,
0: kan?
4: Bisa.
0: Oke, baik, ini menarik Sobat Global gitu kan ya. Sekali lagi, langsung aja tunggu apa lagi kalau misalkan ya, apalagi ini kan bulan Agustus ya. Bulan Agustus gitu kan ya. Besok udah weekend juga, enggak ada salahnya lah. Langsung aja ke Malang cus ya kan. Langsung booking yang namanya di ascendhospitalitygroup.com.
3: Iya.
0: Ya, langsung bisa melakukan pemesanan di situ. Nanti langsung dapat voucher diskon 10% plus yang namanya satu postcard
3: dan juga 10 voucher partner dari kita.
0: Wey, gos. 10 voucher partner itu apa? Jangan dijawab dulu. Iya, jangan dijawab dulu ya. Habis ini kita balik lagi karena aku harus memutarkan yang namanya iklan dulu ya Mbak ya. Jadi jangan kemana-mana. Ngomongin tentang summer juga, ada satu lagu dari The Course dengan Summer Sunshine spesial buat Sobat Global siang ini. Coba di request time area Global FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: You're still listening Naya Point 9 Global FM, Female and Family Radio. Masih bareng sama empat Sri Kandi kita yang sangat luar biasa, mewakili Indonesia di ajang internasional ya, teman-teman dari Ascend Hospitality Group. Oke, okay. Ini tadi ada satu hal yang menarik juga gitu ya, kita ketika kita ngomongin tentang yang namanya ada voucher partner juga ternyata. Tadi sempat tunjukin Mame ya, di dalamnya itu apa, ada apa aja termasuk postcard. Itu bisa dicek di IG-nya yang mana tuh?
1: Di IG-nya Ascend Hospitality Group.
0: @ascend hospitality group. Oke, okay, bisa langsung di follow sekarang juga sobat-sobat ya. Follow sekarang.

0: Orang juga, oke ya. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Aku mau nyapa dulu ada seorang Angel, ya kan? Siang kak, saya Angel. Saya mau nanya apa yang sebenarnya ngebikin sebuah hotel itu bisa meninggalkan kesan sampai tamunya bilang next time aku mau nginep di sini lagi. Nah, ini mungkin beda-beda ya. Tapi mungkin salah dua orang aja yang jawab gitu kan ya. Apa sih yang biasanya dilakuin sama teman-teman gitu kan? Biar yang namanya tamu itu bisa repeat gitu, bisa datang lagi ke situ. Kesan apa yang dikasih? Mungkin Mbak Eta boleh kali ya, Mbak Eta ya.
1: Oke, siap-siap. Kalau ngomongin kesan nih ya,
0: yeah,
1: itu sebenarnya itu kesan keramah-tamahan sih. Okay. Kalau dari hospitality gitu kan, namanya juga hospitality.
0: Yeah.
1: Kita service, kita welcoming orang-orang, kita welcoming guest. Dan kesan pertama yang nggak bisa ditinggalin itu ya keramah-tamahan kami gitu. Okay. Dan ASEAN Hospitality Group itu juga lekat dengan keramah-tamahan dari semua staff-staffnya gitu.
0: Yeah,
1: jadi
0: yeah, yeah, yeah,
1: ketika di lobi tamu sudah disambut. Tamu juga akan diarahkan, diinformasikan kebutuhannya apa dan lain sebagainya.
0: Dijetin, dikramasi.
1: Ada sih fasilitasnya kalau mau.
0: Sebetulnya itu bukan fasilitas, itu termasuk salah satu fasilitas voucher partner kan sebetulnya.
1: Iya.
0: Ini ada hubungannya sama itu sebetulnya.
1: Betul, betul.
0: Karena buat aku dari teman-teman Ahagis yang ini yang menarik itu adalah ada voucher partner juga salah satunya. Jadi aku tadi ditunjukin sama Tobal, kamu bisa cek juga di Instagramnya. Di dalam amplop itu, ya kan, itu ada yang namanya voucher partner, terus habis itu ada postcard, terus ya, habis itu ada gift givean juga, travel guide juga, kayak gitu kan, travel guide di Kota Malang kan.
2: Iya, betul.
0: Nah, itu termasuk salah satunya yang jadi perhatianku itu adalah 10 voucher partner. Dari 10 yang sudah berbater sama AHG berarti ya?
1: Betul.
0: Oke, itu bisa di-spill ada apa aja tuh Mbak?
1: Oke.
0: Okay. Kalau tadi kan seperti bilangin pijet-pijet itu di Havana, ternyata di Havana.
1: Iya, iya, betul, betul.
0: Havana refleksologi.
1: Betul, betul.
0: Nice. Okay, baik.
1: Jadi selain ada Havana refleksologi itu yang jadi utamanya.
0: Uh-huh.
1: Yang lainnya sebenarnya juga utama ya, ada kuliner itu dari Hotwimi,
0: okay,
1: ada
0: Hot
1: dari Piring Asia.
0: Piring Asia.
1: Kemudian ada dari Mochi Akrin.
0: Mochi
1: Akrin. Itu
0: Akrin,
1: terkenal di Kota Malang gitu ya. Kalau teman-teman Malang mungkin tahu Mochi Akrin. Iya, betul. Terus ada
0: itu emang kayak mochi-mochi yang kayak slime itu kan? Iya.
1: Betul. Yang ada isinya.
2: Betul.
0: Yang chewy gitu kan ada isinya.
1: Betul. Ya, okay. Itu. Terus kalau misal mau ala carte all you can eat.
2: Iya, all you can eat.
1: Itu ada di Kakoi.
0: Ada di Kakoi. Nah, Kakoi ini menarik juga nih. Nah, pertanyaannya gitu kan dari voucher partner ini, apa yang didapatkan sama para pengunjungnya AHG nih? Apakah dapat free atau mungkin ada discount atau kayak gimana rupanya ya? Maksudnya voucher itu berupa apa gitu? Bu sini Mbak Mel, luar biasa Mbak Mel ini. Kelihatannya ngantuk gitu kan, tapi pengen jawab aja nih Mbak Mel, luar biasa.
2: Oke, oke, oke.
0: Dia tuh talkative orangnya.
2: Iya,
0: yeah, talkative banget orangnya ternyata.
3: Jadi kembali ke topik ya.
0: Iya.
3: Jadi untuk masing-masing voucher partner itu dapat diskon 10%. Jadi selain ada kuliner juga ada pilates kalau mau pilates.
0: Serius?
3: Kalme, betul.
0: Wah.
3: Namanya Kalme Pilates.
0: Kalme.
3: Iya, Kalme Pilates itu ada di Malang City Point.
0: Oke, oh baik.
3: Betul. Terus juga untuk Kakoi sendiri, itu kan Kakoi di seluruh Indonesia ada ya, banyak.
0: Iya, betul.
3: Ya. Itu khusus di Malang aja.
0: Oke, baik, khusus
3: untuk
0: Malang aja.
3: Untuk vouchernya di Malang aja.
0: Nah, vouchernya itu diskon sampai berapa persen, Mbak Mei?
3: Untuk diskonnya kita 10-15%.
0: 10-15%. Iya, wah, betul. Iya, cuan loh berarti ya kan. Ya kan udah dapat stay di hotelnya kalian, ya kan. Terus habis itu ada voucher partnernya, di voucher partner masih dapat diskon lagi. Berarti kan kita cuan banget tuh. Iya kan, makanya nggak ada alasan buat Sobat Global untuk weekend besok nih ya bisa langsung dimulai karena mumpung masih ada waktu untuk bisa kumpulin yang namanya postcardnya 10 postcard ya.
3: 10 postcard
0: sampai 31 Agustus bisa dinikmatin gitu kan di AHG ya, ASEAN Hospitality Group ya. Untuk bisa dinikmati sekarang juga karena di situ ada voucher partner, ada diskon-diskonnya lagi. Oke, baik, sekarang kita ngomongin tentang yang namanya fasilitas ya. Ini ada yang nanya juga nih dari Najwa. Selamat siang kak, dari hotel yang ada di ASEAN Hospitality Group ya. Kira-kira ada gak sih yang cocok buat liburan bareng keluarga, terutama untuk anak-anak? Tadi udah dijawab sama Mbak Laras ya. Terus biasanya apa kegiatan yang bisa dinikmatin? Mungkin kita ngomongin tentang activity atau kegiatan yang ada di bulan Agustus. Di AHG ada apa aja nih? Mbak Eta mungkin silakan.
1: Oke, kalau di AHG ini sebenarnya masing-masing unitnya itu punya kegiatannya masing-masing.
0: Oke.
1: Nah, ada satu kegiatan di ASEAN Premier Malang, mm-hmm. ya, ASEAN Premier Malang itu namanya Senja Soiree.
0: Senja Soiree.
1: Betul. Jadi ini tuh lebih ke pool partinya.
0: Oke, okay, baik. Ha-ha.
1: Nah, jadi untuk HTM-nya itu only 100.000, itu udah dapat berbagai macam benefit ya, mm-hmm. Voucher, hadiah, surprise dan lain sebagainya.
0: Baik.
1: Terus ada pool party, ada lomba-lomba kemerdekaan juga. Okay. Gitu.
0: Yang bisa dinikmati juga sama anak-anak kah atau cuma orang dewasa aja, orang tuanya aja gitu?
1: Anak-anak, orang tua, orang dewasa,
0: orang muda,
1: iya.
0: Orang have,
1: semuanya,
0: iya. Orang don't have juga bisa.
1: Bisa aja, boleh. Enggak dilarang kok, enggak dilarang.
0: Pokoknya cuma dengan 100.000 aja ya, iya, sudah tuh. Bisa menikmati semuanya. Itu yang ada di ASEAN
1: Premier Malang.
0: ASEAN Premier Malang. Ada lagi ya di selain yang di ASEAN Premier, ada enggak tadi ada Senja Soiree di situ?
1: Iya, kalau di situ ada Senja Soiree.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di ASEAN Hotel and Cafe itu ada tadi promo Merdeka Stay and Slice.
0: Okay.
1: Yang free pizza sama free F&B itu udah langsung aja stay di situ di selama bulan Agustus udah dapat pizza terenak sekota Malang.
0: Nah, itu dia luar biasa. Paling enak di kota Malang ya.
1: Iya.
0: Yakin paling enak di kota Malang tuh. Ya kan langsung aja bisa mampir, sekali lagi jangan lupa untuk bookingnya langsung di website aja ya. Betul. Di ASEANHospitalitygroup.com. Untuk bisa ngumpulin juga yang namanya postcard kumpat ke Bromo bareng-bareng ya, yeah. Sama keluarga, sama teman boleh, oke? Okay? Nah, ini mungkin terakhir ya, karena waktunya juga terbatas banget gitu kan ya. Ini kita persilakan untuk dari Mbak Laras mungkin untuk bisa menginvite kembali gitu kan ya, okay. Untuk Sobat Global yang mungkin lagi ada di area Surabaya dan sekitarnya, untuk yuk cuslah ke Malang gitu, silakan Mbak Laras, yeah.
2: Oke, okay, terima kasih, baik yuk, Sahabat Global. Kalau ke Malang jangan lupa ke Tuwu Hotel dan jangan lupa follow Instagram Tuwu Hotel @tuwuhotel. Pasti di sana banyak promo-promo menarik.
0: Yes, itu dia. Ya, yeah. Banyak sekali promo menarik apalagi di bulan Agustus ini bisa dimanfaatkan dan bisa dinikmati ya.
2: Yeah,
0: jangan
2: betul.
0: Lupa untuk bisa bertumbuh bersama Tuwu
2: Hotel. Hotel.
0: Nice. Tuwu artinya bertumbuh.
2: Yeah.
0: Oke, baik. Namanya bagus banget ya. Iya. Dulu Mbak Laras juga termasuk salah satu orang yang urun nama nggak itu?
2: Oh, enggak.
0: Kirain, ya kan? Kirain urun nama juga. Ternyata enggak, tinggal menjalankan aja sekarang.
2: Tinggal menjalankan aja.
0: Man, siap ya. Lanjut barengan sama Mbak Sevana ya.
4: Sevina.
0: Aku salah.
4: Salah dong.
0: Cowok selalu salah, wajar ya.
4: Benar-benar.
0: Loh, iya benar ya. Oke. Mbak Sevina silakan.
4: Oke, untuk Sobat Global jangan lupa nih mampir ke Tidar nih buat kalian-kalian yang sumpek, yang pusing banget dan juga beban hidupnya banyak nih, bisa mampir ke Tidar Hotel. Oh iya, dan juga di Tidar ini ada garden yang bisa buat kalian party ataupun wedding juga. Cuma 18 jutaan aja, Kak, udah dapat. Couple silver ring loh.
0: Wih, udah dapat couple silver ring.
4: Iya.
0: Literally silver itu ya.
4: Iya, betul.
0: Bukan cuman warnanya doang yang silver, tapi memang terbuat dari silver.
4: Iya.
0: Itu adalah dari 18 juta aja. Sudah
4: aja
0: bisa juga. Intimate wedding di gardennya.
4: Tidak.
0: Iya betul. And cottage, apalagi cottage ya. Mm-mm. Kapan lagi Sobat Global nikah gitu kan ya. Ini mungkin kalau yang sudah nikah gimana dong?
4: Nikah lagi?
0: Oh boleh. Ya mungkin mau nikah lagi. Iya, sambil dilihat bule-bule. Kapan lagi loh? Iya, enggak sih ya. Enggak mungkin kalau dilihat bule juga sih. Ini pasti lebih bakal intimate banget, tapi garden ya, garden. Start from 18 juta aja, yuk nikah. Nikah di sana ya. Oke, di Tidar
4: Hotel and Cottage.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Sevina ya. Mbak Eta dulu mungkin ya.
1: Oke, kalau dari aku, Sobat Global, jangan lupa kalau mau mampir ke Malang nih, kalau mau cari hotel yang di tengah Malang, selain ada Tuwu tadi, ada juga ASEAN Hotel and Cafe, langsung aja follow IG-nya untuk kepo-kepoin apa sih tadi yang pool and rooftop yang view 360 derajat itu gimana sih?
0: Yes,
1: itu bisa langsung mampir ke ASEAN Hotel and Cafe.
0: Instagramnya
1: @ASEAN Hotel and Cafe gitu.
0: Oke, itu ya @ASEAN Hotel and Cafe.
1: Betul.
0: Ya, di Kota Malang. Oke, kalau misalkan mau meeting di sana juga bisa ya, Mbak?
1: Bisa banget. Gitu ya. Bisa ada meeting roomnya, kemudian ada juga kafenya yang bisa dipakai untuk meeting room, untuk social event kalau misalnya ada gathering kan. Biasanya ibu-ibu kan ada arisan gathering dan sebagainya. Family juga bisa dipakai untuk.
0: Kalau misalkan mau kayak bikin zumba-zumba di sana bisa,
1: bisa
0: juga ya.
1: Bisa banget. Di poolnya itu malah sering
0: ya, kayak gitu
1: yoga,
0: ya.
1: Zumba, yoga, pilates, betul. Semuanya di situ karena kan bisa sekalian lihat sunset, lihat sunrise, itu
0: yes, betul
1: banget.
0: Ya, karena kita juga ada teman-teman dari komunitas juga gitu, ada beberapa komunitas yoga juga ya, ini mungkin lagi dengerin juga, langsung aja bisa cus di sana juga cus, untuk
1: ya,
0: bisa
1: langsung.
0: Yang namanya di rooftopnya ya,
1: iya kan? Betul,
0: 360 derajat view dari kota
1: Malang.
0: Luar biasa banget ya.
2: Keren.
0: Dan yang terakhir mungkin yang matanya udah kerip-kerip ya. Ini ada Mbak Mei nih. Gimana Mbak Mei, mungkin bisa diundang Sobat Global Mbak Mei boleh?

0: buat global kalau mau mampir ke Malang, mau nge-mall-nge-mall langsung ke Malang City Point. Misalnya capek nge-mall gitu, bisa langsung staycation di The Himana Hotel Malang.
1: Jadi, okay,
0: aduh capek, aduh keseleo, aduh ini, langsung aja staycation di The Himana Hotel Malang.
1: Bagus, luar biasa sekali. Untuk Instagramnya, social medianya lah ya.
0: Untuk Instagramnya di The Himana Hotel Malang.
1: THEHIMANA Hotel Malang. Oke, langsung aja di follow sekarang juga, dikepoin info-infonya sama global gitu kan ya sekarang juga. Langsung cus, gak usah pakai lama, weekend besok kita langsung pergi ke Malang ya. Oke, teman-teman dari Ascend Hospitality Group, terima kasih banyak. Udah berkenan mampir ke Global FM gitu kan ya. Sorry karena waktu kita terbatas, mungkin bisa ngobrol lah kita di lain waktu lagi ya. Di depan kita sambil ngobrol-ngobrol juga boleh, atau mungkin bisa podcast di sana, mungkin kita nanti di hotel kalian juga bisa kali ya.
2: Boleh.
0: Sangat open.
1: Oke, baik. Nanti boleh kartu nama bisa di-share juga mungkin ya barangkali ini ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekali lagi, dan juga terima kasih untuk Sobat Global yang udah mantengin request time area kali ini spesial. Ada teman-teman dari AHG Sobat Global, jangan lupa untuk bisa langsung ke Malang ya. Hotelnya apa? Ingat Ascend Hospitality Group only ya. Jangan lupa juga buat langsung booking sekarang juga di ascendhospitalitygroup.com. Ya guys, kalau gitu, dan pamit dulu ya Sobat Global ya. Terima kasih semuanya sekali lagi. Jangan lupa untuk bisa dengerin terus Global FM lewat website kita juga bisa di globalfm.id. Indonesia Negara Hukum, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Lagi mau luar kota, tapi tetap ingin ditemenin Global FM Surabaya? Streaming aja yuk di www.globalfm.id.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Dulu wanita nggak boleh punya rekening sendiri. Sobat Global, coba deh bayangin. Punya uang sendiri, tapi nggak boleh buka rekening bank atas nama sendiri. Nah, faktanya di beberapa negara, perempuan baru diizinkan punya rekening sendiri tanpa izin suami atau ayah setelah di tahun 1970-an. Di Amerika Serikat misalnya, sebelum Equal Credit Opportunity Act tahun 1974, bank bisa menolak perempuan cuma karena status gender, di mana perempuan sering dianggap beresiko secara finansial, meskipun punya penghasilan tetap. Hal serupa juga terjadi di beberapa negara Eropa dan Asia, di mana urusan keuangan perempuan sepenuhnya berada di bawah laki-laki. Baru setelah tahun 70-an, perempuan mulai punya akses ke rekening mereka dan mengambil keputusan finansial sendiri.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: ...90,9 Global FM Surabaya.
4: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan. Ketenangan di lapangan tentu harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah. Meredam isu tidak cukup hanya dengan patroli digital, melainkan harus melalui komunikasi yang hidup di tengah masyarakat. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rauf, mengingatkan bahwa sumbatan komunikasi inilah yang seringkali bermutasi menjadi kemarahan di media sosial.
6: Tetapi Jawa Timur ini memperakarsai, mendahului, menginisiasi untuk dialog dengan semua lapisan, karena itu bagian daripada kewajiban sebagai pemerintah dan instansi samping terkait dengan masalah tekan tipes yang ada di Jawa. Kondisi sekarang memang sangat dibutuhkan untuk kita dialog dengan semua pihak, baik itu pemerintah, elemen masyarakat, dan juga pihak-pihak yang punya ide dan punya gagasan terkait dengan perbaikan semuanya yang dekat. Itu bisa tidak lagi di semua tingkatan sampai ke tingkat polsek dan polres yang ada di seluruh Jawa Timur.
5: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Your 90s song only on Global FM.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria?
3: Yes,
2: ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Anda masih mendengarkan 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Pengen dengerin soundtrack anak seharian?

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi, di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, tren fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai dikaitkan dengan perempuan, sementara pria beralih ke alas kaki yang lebih sederhana dan fungsional.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan. Ketenangan di lapangan tentu harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah. Meredam isu tidak cukup hanya dengan patroli digital, melainkan harus melalui komunikasi yang hidup di tengah masyarakat. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rauf, mengingatkan bahwa sumbatan komunikasi inilah yang seringkali bermutasi menjadi kemarahan di media sosial.
2: Tetapi Jawa Timur ini memprakarsai, mendahului, menginisiasi untuk dialog dengan semua lapisan, karena itu bagian daripada kewajiban sebagai pemerintah dan instansi samping terkait dengan masalah tekan tipes yang ada di Jawa. Kondisi sekarang memang sangat dibutuhkan untuk kita dialog dengan semua pihak, baik itu pemerintah, elemen masyarakat, dan juga pihak-pihak yang punya ide dan punya gagasan terkait dengan perbaikan semuanya yang dekat. Itu bisa tidak lanjut di semua tingkatan sampai ke tingkat Polsek dan Polres dan seluruh Jawa Timur.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global, ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian?

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
4: Jangan kemana-mana ya Sobat Global, satu jam ke depan Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin terbaik di Global FM. Selamat malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini.

0: 90.9 Global FM, female and family radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 听一听，学一学 Global 谚语，由张蝶丽老师摘选，叶传业老师翻译。无官一身轻，比喻辞官后没有责任牵绊，所以身心自在。
1: Tanpa jabatan, tubuh menjadi ringan. Setelah pensiun dari jabatan, tidak lagi terikat tanggung jawab, maka orang menjadi santai tanpa tekanan.
0: 牛头不对马嘴，比喻说话或者是做事前后不一致。
1: Kepala kerbau tidak sepadan dengan mulut kuda, mengumpamakan kata dan perbuatan yang tidak sama.
0: 物以稀为贵，比喻东西越是稀少越显得珍贵。
1: Benda langka tentu mahal, artinya semakin langka suatu benda semakin dihargai dan mahal.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya.
1: Now.
0: Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global tahu nggak? Kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria. Makanya, gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Pengen dengerin soundtrack enak seharian?

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Multimail and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Baru nih di Global FM Surabaya, program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Starry Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya. I will always remember.

0: Love.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Orgasme lewat rangsangan mental. Sobat Global, fakta unik lagi nih tentang wanita. Ternyata, wanita bisa mengalami orgasme hanya lewat rangsangan mental dan bahkan tanpa sentuhan fisik. Yes, secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kuatnya hubungan antara otak dan sistem saraf pada perempuan, di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam Journal of Sexual Medicine nunjukin bahwa imajinasi, emosi, dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespons secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana, bukan cuma sentuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Mau cerita atau curhat sambil request lagu? Bisa banget Sobat Global. Chat WhatsApp kita ya di 081-330-24-9090.
1: So fucking precious.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Stereo Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global, ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku.

0: bukan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa, sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.